Kura uone, kura uone mwana wangu iwe Karakara wakabione Iwe, iwe kura uone Nathandi punza wako mbiriku iwe Nyamunsi uno Nyamunangma oe, dadu kita kujona ondeka inikutine Karamiri keka akansiko batai Apo yali isu kutupanise kukunda urombo huu Nala kuti usuenze na nsimba Nyimbo ilikuwa mutambu ii ichipi Izo isu kula ngaku wena wadikaluma chumu basa Wazinji wachali mbrangeti Maona wali manza berekere Beze penepa vindini murombo basa Urombo highway uhu Urombo highway ni wadikanuwa emu Suenza na simba Saka kupeza iho urombo Ndiyo nyimbo ni mutambu kwa na Manuel Jorge Mapinge Kana kuti Mapinge zina la rawi mbi iri

0: Ante wadikanwe haita kudeketera kabuduka ulire kandipika kabuduka ulire kandipika
1: mwana wangu
0: kabuduka ulire kandipika kandipika kabuduka ulire kandipika abvi wangu mwana ine haiti te kutiende kiafuirika ine bambo wacho ndiripo kuenda kiafuirika na chikomba ine ndiripo kabere tunakuti kuna ine chikomba icho icho iyo ratoma na ine Wazita zwa kwenye kuenda John Chibadura udaenda ni mwiri pfala tunalosiku na masikata dekano ya dinguwe ya fitziwiso ii

0: Machi besa kudeka.
1: Halo.
0: Ande, tipeni kulara. Ingi zene pada kupfano tipu siku virana.
1: Halo mgrunga na manuele, matui mandipezari.
0: Mulikupi wa mandipezari.
1: Mulikunu kanda gorongoza.
0: Ande baba, tipeni tipi mazinji kanda ititini nyamunsiuno.
1: Ah, kuno kulibopa dogo, kinda wa... Kemarin betul tu, esok dah boh. So biza ada je nak demam dua zora hebat apa ni yang sakitnya tu, vizin apa dia sakiti.
0: En masuk kau yang kara ayah.
1: Di.
0: Masih itu masalah sah dilip.
1: Terima kasih.

Chokwadi wa tereri kano wakampo kufakuna lisiti kano tiko Justina yukero tia mare anzi ntinoda kuti tida nane Justina atukendera pambere mabasa mchimanyika nguwa zirugite tofemba mchidimbo makumima tatu nesironko muna atzino etzono fora shine 34 minutos mchidimbo zisho manikida kupinda mchirongwa chatinoti maka pinda chokadini kupera kwa Rafiki na hii.

0: zvishoma nezvishoma tikunanaira kusvika kumagumo kwechirongwa chatinoti icho chirongwa chekudazwa kuti muri kupinda makapinda zvakadini kupera kwa Rovik nguva dziri kuita dzopfemba muchirimbo makumi manongomana nezvitanhatu nofora zvine dzabva dzatine kwarete 7 minutusha ndakuda vateereri vanokwana vanongomuna ndione kuvharisa chirongwa ndine muteereri ari parunhare halo
1: halo
0: mamuka sei
1: ndamuka zviri nani
0: ndamuka tikutaura nani
1: Vagushinga vashandi Shirinza vari kutaura vari mukombedzi pina.
0: Kuri sei kumukombedzi?
1: Kuri bo tiri kutengesa tengesa zvimarasha.
0: Mapinda muchirongwa kupera kwaro vhiki.
1: Zuru ngatiri pano tiri kusunga sunga zvimarasha basi apena nyamasi tiri pano mutara muno basi.
0: Munawo marasha.
1: Bambo tanga kusabau.
0: Aiwa ndizvo kutsvagara ramo. Wanyungwa wakatanzi kakahuku kasingapara suri akanuni.
1: Hande. Tuita tine bamu.
0: Hapana, hapana. Tatenda muone zuwa rakanaka.
1: Zvakanaka, mwana imwe zvakanaka. Waita ndibasa zvakanaka kune kushimoyo.
0: Tatenda.

0: kuite mukuzinyemo
1: mashora mukumaidhu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunhuirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadare dhu jawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya hatina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: hazviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa muenzaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kuri
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu odikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika bini ngurumutero
2: edhu unza parato imwe ngaibude parato yemuri webaka yawo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorori ake futi
3: irya baka yawo kana kuti howe matimbu nomadhobwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda
4: ukika vovo sita kozinya rozi
5: Tanto amor.
6: Alima! Alima!
7: Sara shangwari yangu.
6: Hinga no siripi kugarisika. Uye wechipedza mabankeya. Unotamba?
7: Ah, ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabazari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
6: Audiki ngei muriyo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
7: Zvingiyangi anozviropa kureya kuti aona anozvifarira
6: anozvifarira shamwari ngezvekurya zviri nyore asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo ndinokufundisa mabikirwe yazvo
7: zvakanaka Sara ndichazviedza
6: nditembe shamwari yangu aona achaufarira
7: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiyangiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
7: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiwe kosusurira pamuzi penyu pano.
7: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro, kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Chokwadi vatereri nguwando dziri kuita dzogumi neimwe nezvidimbo makumi matatu nzora chine 30 minutush. Pari kuizwa gadziriro yemusangano wechigumi neumwe wenhengo dzebato refrelimo dzichabva kumativi mana enyika ino yemosambiki. Asi regei tinge tichizwa zvizere kubva kune mwangu zvemabasa Bernardo Xavieri atoripo panzvimbo kuchange kuchizirwa musangano uyu kubairo eroji musambikano. Ndichiti mangwanani Bernardo.
1: Zvezviro kwazvo kwecha kwecha Lisa Muchingoma, ndiri kudayira kuno ndiri kubva eroji musambikano chipambuto ichaisirwa gungano rechigumi narimwe renhai dzeparti du frelimo, iro gungano rakarongwa kuiswa pamazuva makumairi narimwe kaubata makumairi nematatu emwedzi uno wakatutu wegore 2026. Apo parikuzwi achaguma tingati akapikwa ari abarwe nyika ino yemusambiki nekunyika dzekunzi anokwana kuita una zviuru zvitatu munyika ino yemusambiki achabva maprovinsia ese enyika ino kubvira tingati Cabo Delgado kubata Niassa Nampula Tete Zambezia Manica Sofala Nyambani Gaza neMaputo. Munguva dzino pandiri kureketa apa ndiri pano pambuto uchezerwa gungano iri pari kuoneka ipona pichizwa mabasa akasiyana-siyana ekugadzirira pakuti gungano iri rizwe ngemwazvo. Tende huru yekuti rizwe gungano iri yapera kuakwa. Ari kuizwa mabasa amweni akaringadaiona nekukanda maruva kupenda-penda nezvimweniwo kuitira kuti mbuto iyi idakadze izotambira gungano iri. Ngekuti inini handina zvakawanda, tapika ari pano ari kuonera mabasa ari kuonekai una ichizwa kuitira kuti pamazuva makumairi narimwe kobata makumairi nematatu rizwe gungano iri. Kwecha kwecha muzina renyu ndimwe munozwiani?
2: Ndinozwia Rumando Bunzai.
1: Muri pano kubvira zuva rakatanga nemabasa ekugadzirira pakuti gungano renhai dzeparti du frelimo rinoonekai una richiiswa, muri kuonawo kudini zvii zviri kuiswa zvii zvasarira kuti zviiswe?
2: Kubvira kwatakatanga nanyamasi kuri kuita makumairi namapemba nyamaso mazuva basa riri kuhamba zvakanaka. Chasara cho tiri kuona apa dii remakaza debanyu ndiriri kushota kuti rigadziriswe. Yaizvikariri mugwanza, handizivi kuti yasvika usiku here kana kuti kwete, hatisati tazwa masoko ari yese. Basa guru rikizwa mazhia yatoye kubvira kutakatira kanyamasi rikungoti zvasara padoko.
1: Kubhuya kuti zvasara padoko zvekuda kurei, china chipi chasarira kuti chiizwe?
2: Basa guru rasara kamana apa ndokukanda matapeti nemakadera. Musara huru ingoda kuizwa gungano nematenda amweni achada kugumira walendo wakuru wakuru vanoda kuimirira gungano iri.
1: Hino kuti atanga here kuguma achaoneka ari pagungano iri kana kuti asati?
2: Kuno amweni watungamirire haamunosha.

Kanu wakamba ufa kuna osia chipanga zikanzi pane wanu wandinoda kuna matira kana maku ndikomborera msazo wakanganwe ini wanu wandinoda matira ndimi watereri watsigiri munondishuira upenyu unokunda mosara zvakanaka watereri lisa mochingoma mzukuru wa sandi ndashanda dina Geraldo Souza ndiri kusiya paina Jose Augusto wachi ndiri kukusiirai munamato uyu.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure aku anovikira nhunga akatulipa.
1: Ah, hama yangu, kutulika mambure awo kunoshupa. Andina mbuto kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uri dzino zvifikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhare. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhare. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuwata mukati mwemambure anovikira nhunga mazuva ari ese nokudzivikira muzhararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei muzhararira. Ndemerero yedu huru indaramo. Bute inonirira ngezveutongo munyika.

pneumonia kana kuti kufemeruka. Ngemwe ni nhenda iri kunyanya kubara rufu, wanadu kwa repasi pe makore mashanu, asi ingavikirika.

0: Antonio, inda yei tisikaoni mambure akuanovikira nhunga akaturipa.
1: Ah, hama yangu, kuturika mambure awo kunushupa. Andina mbutu kwayo yekuti ndisungiri.
0: Andizvopi, neniwo ndaifunga kudaroko. Onai nini ndaseenzesa uridzino zvivikiro zvinouya mupakoti remambure anovikira nhunga. Ndowasungira munhungu dzenyumba. Zvinoku, ndaakuturika nokubvisa mambure museswa umwe usati wadarika.
1: Zvirokwazvo, inini ndaitofunga kuti zviro zvaishupa.
0: Andizvopi, uye zvatonaka Antonio. Kubvira pandakatangisa kuwata mambure anovhikira nhunga, usiku wese, nhunga dzichandinyangadzi, uye chinyaukama changu chakavhikirika pamusharadira.
1: Ndichaedza nyamasuno kamhari. Ndingatokumbira rubetso kuna nyashigarisano wangu kuti akomere bote.
0: Ndizvo kamhari. Usasiye kuseenzesa mambure ngenda yechimhingampini. Zviri nani kuruza museswa munganani wechiturika nokuruza mazuva akawanda kuri kurwara musharadira.
2: Kuturika mambure anovhikira nhunga akoshupi. Seenzesa urudzi, zvikwiko zvinouya mukati mwepakoti kana kuti peregu. Kumbira rubetso kudai zvikaita. Zvinodikana kuata mukati mwemambure anovhikira nhunga mazuva ari ese. Nokudzivikira mujararira.
0: Watai usiku wese mukati mwemambure anovhikira nhunga. Mukorerese uye dzivikirei mujararira. Ndemerere yedu huru indaramo. Bute inonirira ngezveutongo munyika.

korera kana kuti kurutsa nokusorora inhenda ingavhikirwa. Kuda kuponesa ndaramo noyonhai dzimwene dzepamutanha penyu, baiwe vhasina uye dzivhikirei korera.

0: Paku dari kabi ningurumtiri.
1: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao. Kutitipase jaha iri. Uye mupase rakawanda. Kuti aende naro kopasa mukadzi wake na korore ake kufuti.
2: Iri ya baka yao kana kuti hoe, madimbu no madubu hido ye huku no mazanda, pabini ngure karega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuitandaramo, norudur kakawanda.

0: manika nemasoko emprovinsia emunyika lemunyika dzekunza.
1: Mausiku wakanaka kemuri mwese aporta ni Radio Mosambiki makati anze kuno kustudio ye shimoyo techidae shukusonga no majinji ata mulungere mchute nechikati majinji aya achaguma kemuri murtano iya kanaka a provinsi ino ye manika makamaka mutaondiri nore shimoyo makupeza mabasa eze ugazirira kuti atambire gunga nore chigumi narimwe

0: mu kuziyemo
1: mashora ngo maidu ndaida kuziya basi chemakanda muri umu uri kunuhirira zvakanaka
0: andikubvunzise gredo yedu ibva pano ndisati
2: usadaro edu chawewe uya pano inini ndinokupa mabikiri
1: ha zvirokwazvo
2: honde mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana
1: mwaita basa mbiya chinoita ngechekuti mukadzi wangu unopamwiri uye tinowana kumbeyo pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinoutongo kuti ndiyapi asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka
2: azviri nyore ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka chandinofarira kudaidza kuti zvikafu zvangu zvikuru zvikuru ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti baka yavo
1: ya kudai eya zvekurya izvi inini ndingazvitenga
2: zvakanaka maningi muutongo uye mhuri yese inodikana kurya
1: uye chinonuhwira zvakanaka ndifundisei kubika kudaro kumbiya
2: zviro kwazvo eya wese munhu unodikana kurya zvakanaka ndichibhuya ndizvo wano nguva yakadini usikaryi chikafu chinoutongo
1: kwakudarika biningurumutero
2: edu unza paratu imwe ngaibude paratu yemuri webaka yavo kuti tipase jaha iri uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake neakorori ake kufuti
3: iri yabaka yawo kana kuti howe madimbu nomadhubwido ehuku nomazanda pabiningu rega rega uye rarama nomufaro kubamba kunaka bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: zviro zvekurya menenge iri nemabasa omarimwa komutengo kana zviuri zvinokwanira kupenderedza gumi zvemuzi kana nyejukama vakachongorehweya nokuzarihwa nematongonda omvura pomwepo kamuno ushau nyamwaka uno muno musofala kusiye sule kusizwa nozviro zvekurya pomwepo kamo nemabasa omarimwa ati mupako onyamwaka uno kuvira nohutonge omudistritu yo dhondo muno muprovinsi sofala ndiyo navo wavavo ushigondesa komabasa kamo omarimwa mukati mukusiza no mbeu kuna mutundu kamo chekusiyana-siyana kuvira dhondo soko iliwale nderona kamula gondeswa nomambo omudistritu yo dhondo va adamu usumani kwapi vananga kuti chokutanga hutongi omudistritu iwale kamwe dondo ndiyona wava kamu ushibese jera kuna muzi ijiwale ngokuti ngundava kamu chikushata kumagaliro okunja vazinji vakaneseka kuti mai izangi mozovona na zvondozvo kamu hutongi unogondesa kuzviro zvokurya kuna bungano rakona va Adamu Usumani vapindirira vachizivisa apa kuti varivimi avawali vaita varimi vomutundu jinozi posto administrativo yosavani mafambisi menengera nomutuwa ati avawali ndivona kamu vavavo vachisizwa nombeu menengera kamu nezvizinji kamu zvekusiyana-siyana ngati zvenye kuvereketa kwavo
1: hai movimento que o governo está fazer justamente para minimizarmos os efeitos negativos da estiagem, tanto como das inundações que tivemos. Não só nessa componente...
0: Ati ima basa ndio nakamorukuva ashitonga mirihwa ashihamba no hutongi o mu distritu iyo dondo kwa api wazili sababu kutumeni kukumichavo sure konyadwa kana ngozi kamu ya kavoneka kuna vandu kana bungano iriwali pomwepo kusiya sule kamu mukati mukusiza kombeu ijiwali hutonge omudistritu iyo dondo ndionavo wavavo uchipekeja kuzviro zvokurya zvetinoziva tuse kamu kuti vazinji vaitamba vahureke unjara kana vazinji kamu vakaneseka zvikuru kuti mai izangi mozovona nozvondozvo kamu hutongi waita zvesepo mukati mukubesejera kamu muzi kana bungano iriwali kuitira kamu rive no magariro akadakaja kwenga kuvereketa komambo omudistritu yo dhondo va Adamu Usumani mukati mukubesa kana kusiza kuzviro zvokurya menengera muno mabasa kamu omarimwa kuna muzi kana nyachukama vaita varimi vakachongorehwa noushau menengera kamu nokuzarihwa nomutongonda omvura mudistritu yo dhondo
2: tabonga kushitika izwaro ngomu provinsi yomanika mudistritu ro Barwe ndikona kuri kuoneka basa rokusosehwa kovarimi ngojokuziva marimiro o chinyamwaka okwadi nochinigurura doda kurongerera kupinga chikava cha El Nino soko rokurabeswa ndi Rosa Ndlovu
3: dosete osekwa kanaka vaprokeri ko distrito Robarwe province ino yomanika vona vari kuvangesa ino zvokujijisa zvakadaro kongo zvomarimire ozvo chimanji manji zviripo pakuda kupungura kozvo dambudziko kumaererano ozvo nguva yozvo zuva zvakadaroko zviripo pakuitira kuengeja kozvo kuibvisa ino nokutiwo kuri kuemerwa kuti gore rino mvura yakona inodonga yose zvoshomanika nokozvo kunaya zvinozobarwa ngozuva rinodonga rosipisa maningi zvose tingozvo maererano ozvo urongwa uwogreni ino uri okudistritu Robarwe Joel Mufrancisco wanga ositi ngozvo maererano ozvo mabasa ari kuoneka osezwa ino ozvo kujijisa kozvo varimi izvi zviripo mukati mozvo mundu pachake ino nozvo zvungano ingana mavireketere a Joel Mufrancisco ositi ngozvo kujijisa ino kozvo maetere akanaka ino ozvo kurima zviripo mukati mokuti vange

0: kuti zvizhinji zvinozowanika zvichikombidzwa kunja kumarimwa matanhwa kunozokombidzwavo ngombuto jiye jakaseja chinodakarirwa kuvhakachihwa ngovanhu vazhinji tichiziva ngokamwe kuti provhinsi yenyambani ichini ronyika kungabhuyiwa ngojo turizhimu tingapindirira mberi navo masoko kuna rino zuva ronyamasi tinoti hurire muprovhinsi yaiyo Sofala kokoka Bartolomeu Funyo waari kuuza nosoko rinofambirana nojo kurimwako mudyoka pamwepo nonyimo mudistrict rogorongoza
1: Varimi wevhileji yogorongoza muno muprovhinsi yaSofala vari kuda kwezviuri zvinokwanira nokupenderedza zviviri zvemukoko zvemuriyons zvemetikazhi mukati mokufambisa kutaurisa kamuko marimwa omadyoka menengera nonyimo ati varimi ava wali ati kusiya sule kufuma iwali ndivona vari kuwanika nezvimpingo mpini zvombeu jakona menengera kamuno zvitengerebwe zvokurima pamwepo nokutengesa mukunyumbi ijwari soko iri ndirona kamu ragondeswa nomutungamiriri oshikwata chimwe kamucho varimi kwapi zvino hwaro chinokwana kuita murongo muna zvokurimwa kamuko madyoka ndijona muchiri kuva kamu jishirimwa zvikuru kamari kuti maizanyi muzovona zvino zvikwata izviwari zvisvakazve kamu jimweni hwaro mukati mukurima kamuko zviro zvokurya mukati mukubesejera komuzi kana nyajukama ichiwari vajon kinyento ndivona vadurujira vasinanga kuti nofuma iwali kana mare iwali inozova kamu ichitenga kuna mbeu menengera nozvitengerebwe zvizhinji kamu zvekusiyana-siyana mukati mukurima kuna madyoka menengera nonyimo pamwepo nojimweni mbeu dzekusiyana-siyana kumutundu uwali vajuan kinyento vapindirira vachinanga kuti pamwepo vatonya kuti zvimpingo mpini izviwali ndizvona zviri kuva kamu zvichivoneka kutama kupindirira mberi nokurima kombeu jimweni kamu jekusiyana-siyana menengera kamu nezvimweni ndizvona kamu zvinoitisa kuti mabasa avo kamu okurima atame kukura kana kunyengejereka ngondava dzezvimpingo mpini izviwari ngati zvenyi kuvereketa kwavo
2: achifiso aparis ati achivhese wotiri kushuma sfika sedakisha ti adu purike pa já no apanho quantidade outros já compraram produzi um pouco porque essa coisa de que pá não tenho fundo de iniciativa
1: ati vazhinji vanhu vanoza pano pamutundu uwari kazhinji kwazvo pano pagorongoza kutsvaka kunyumbi dzekusiyana-siyana nenga madyoka nyimo menengera kamu nezvimweni vazhinji vamwene kamu vananga kuti chikumbiri ichi muri kuva kamu muchirima padoko ngenyi kamu tsvini zviri kuitika nozvinozvo tiri kunanga kuti nezvimpingo pini izviwari kamu zviri kuvari zvichivoneka kufira kwemabasa edu kamu kurima zvinoitisa kuti titame kamu kurima zvizhinji zvekusiyana-siyana nozvo ndozvo tangakwanisa kamu kupuwa kana kuwana fuma menengera nofuma iwari kamu tingakwanisa kutenga zvitengerebwe zvizhinji kamu zvemarimwa pamwepo nombeu chakona chakadakadza chakanaka tingakwanisa kamu kurima zvikuru kamari kuti mai izanyi muzovona nozvo ndozvo hatikwanisi kuita izviwari ngokuti zvimpingo mpini nezvona kamu zviri kuva zvichinesa kumabasa edu omarimwa kumutundu ogorongoza kwainga kuvereketa kwomutungamiriri umwe oshikwata chimwe kamucho marimwa kubvira mudistritu yegorongoza muno muprovhinsi yeSofala ngondava njokutama kamu kuva nofuma menengera nezvitengerebwe zvakona zvingakwanisa kamu kuendesa kana kumburusa kana kutengesa kwamabasa avo omarimwa chimweni ndau kamu chokusiyana-siyana chomuno muprovhinsi menengera kamu nonyikanja
0: kuchitika izvowaro humambo hweprovhinsi iyo Nyambani huri kudakara ngokusvipira kwevanhu vanzva mukati mokutevedza chirongwa chinonzi FIDEL Fundo Desenvolvimento Economico Local chirongwa chiya chakava chichiruhwa ndimambo voino nyika yemusambike vadaniel chapo nochini guru rokuda kuzaura mbuto dzemabasa kuna vanhu vanzva ngokuna ino provhinsia kuri kurehwa kuti ipedopo mazana masere zvirongwa zvakava zvichibudirira ngo

0: Ngoma yekutonga mire vapurukire vandirikana vrati Mosambiki mkati mushirongo chedu kama mshishiri ve Jesu mangange emisor provinsi ya Josufala pomu ne manika esotananga kama apa tripuda vijana na mtetembe kama vano zwi boss na mpula ngoma yekutanga yeibuya ngundava yenu
1: ngoma yekutanga ndakatanga gravar nini memo yeibuya ngundava vanakaji vanakaji no matombozana na itisi wa fan kinuzvinesa manini nge no buya pa msana pa ulombo iwewe ulombo ushida mwanakaji wa unoda avakudi vanokulerusa manini vanokudisperesa ntaiwonga zvona kuti chindi kudisperesa kundidini wari munya ndinopreferize kaenda koba ndiwana dinyero kuti mwanakaji uya dini andidi akura izvo ndizvo zvimweni zvakashata manini zviri nani kutsvaka mupakamiso usofereri hakuru unombo mazi uchiita mupakamiso uchinasa pamutundu vantu vechikusimba kuti nadha mwana wangana iyi ari kusofereriwo zvese zvaanoita ari iye akutambudzika tikumuona chibata abati kuenda mupakamiso ari kutora

0: Zvazvi mwini ngoma vapurukire vandirikana varatu Mosambiki zvotananga kamu tiri kudavidzana apa na bossi na mbula vaita mutetembe kana muimbi oino provincia sofala mukati mushirungo shwale kumbushiri vejeso bossi na mbula nezvino umwe muna ngoma kana mumbo jine kuna kuita mukana
1: mumbo jandi najo chakawanda zvinoita sungwenda so jimweni ndakapera kujiperderi nasikoloniya yakavia komungarizia ajitedihwa pafresh jedihwa padisk ndinayo disk imweni ilikanye soka iripi kuleri na video jangu
0: makaita mo video
1: ndakaitwa video ndakabesiwa video vakandibesa ndi so juli fekula vakajiskutari muzikeji vakajitenga praya alipo mfana weitengesa wei ita gravari kaseti uchitengesa bona vakatengawo kuna saliwo lijawo ra jopati bontawo chaka kuda kundiziva kundiziva ntawo vuya no makina wawo tempo ya radio paxi yanga ya chintwa ja bona veifamba mazona vuchidini kuzwa ndi ikubata ilipi takaonana ntawobudisa makinawo tukumasali afrimari kuti ndijijisa bona awo vachiziva zvimwene soke nini ndeizviziva komu kuzvilonga kuti apa ndingaimba apa andikana pabude vantu vechidare dare ndeivajijisa ndi ntawo tekupera vijiji
0: Kaveta mananga kuti makaita video jekona makaita video mungana
1: ndakaita muno omwe
0: navona
1: si
0: jese jakamburuswa
1: jakamburuswa bome muvandu neni ndakatochitengesa maningi
0: makaitengesa maningi
1: kumutunduyo kumutunduyo
0: chakadi kale kuya chakadi kunanga kuti CD kana disk jaitengwa maningi
1: jaitengwa kuti ndaitengesa 50 ini
0: jaibuda
1: bene neno wali vantu vakuchitsvaka maningi kuti ne mu WhatsApp mu YouTube amuna
0: chakadi
1: so nini ndaiita ntawo ndodira kodi kuyangu pa disku paya newo ungaitenga udira mukomputadhori aicherere so kulira muntu omwe nolira ugaravhari
0: aicheeaicetenda zvakadi ekuti bosi na mpula mananga apa kuti muna ngoma chakawanda kuti maizanye muzoona ngoma jino kuna kuita makumashanu kana 50 muzika kureva kuti ngoma ijiware tingajiona kwapi
1: jimweni ndakajisiya pano pa radio ndakajisiya na soerd samu vakajidira mufita magneti jiripo pano mumbo jimwenijo te jimwenijo zizinji memo nini andichina don macipano jiripo kuti tsvaka muarkivu
0: munotinoziwana
1: tsvaka va erd samu joan sacramento munojiwana
0: ndatenda waro apa tusuka mukati muchirongwa chedu tikuda vichava mabasa enyu kamu okuimba zvino ndiyani anomubesa pakati pokuimba penyu
1: ya ware ndikubeswa na shamwari yangu anozi kota 90 anozivika maningi na Rodrigue anogara kuseramika undo ndiyena wandakajijisawo kuli joviola wakazvidakarirawo ntawo nitengera viola limweni ntawo pa viola ilo ndirona landirikulija nteno wayo ntawo no makampanya taiitawo tebese hwawo nezvimwene atekonsigiriwo enawo kugara nokumbutadhuri yake toita studio ntawo tokomesari gravari kuntoyo akuya pakabiya mufana umweniwo kumbira kudaita porodotore takampekeja kuti abasero wakapera kuti stragariri studio anteno nyamasi atichina ndiyena wandinoona wandinobesiwa naye na boisi jimaro tambei wakatentari kundibesa makore akapierawo so aizvizi kufamba kushoni neshamwari jangu munoziva

0: Azwa imweni ngoma vapurukire vanodikana varadzi Mosambiki kwape kamo tiri kuda vijana ndotemba nonzi Boys Nampula mukati mushirongwa kamushiro vaJesu shimwe kamushirongwa chinosika musposa zvesepo pomwepo chinopinda pano pabaira madimingu nguva kamuyona yentoyo Boys Nampula ngurape kamugwancha renu kamuda vijana tuka vanazvo vanono kamukumubesa
1: inini numero yangu yowari ndikuzare 86 8-6-29
2: e andina bom musoro na
0: chakanchokani ngokuti toka kama vanazvo vangamukukazvo muenda kuita muserepete kana show vazinji kamo vakupurukira shirongwa chedu kuvhira mativi emunongo muno muno munyika ashibasi muno munyika yemosambique nyika chese pokamo chepasi pano makuti wana mu www.rm.co.mz ndisu rati mosambique navereketeri undiri kamo na Boys Nampula
1: nangansi nangana nimele yangu ndi 86-29-68-384
0: Pinda ngizwe
1: 86-29-68-384 Yona numero yangu ngandida podi kundi fonera partir do momento nini telefone yangu haina segredo kunanga inofungwa inamchechwa kuti mwanakaji mwana chabata nati partir do momento alipo waro 12 anotende
0: oho
1: andishikapo ndinozvizva masoko
0: zvakadakati uru Voice Nampula mukati mushirongo chedu mutotenda voice wakamokaza pano itusika mutunita muvunchu ichwale imwimwe makatanga kare muchiimba muna makoro muchiimba makaimba na Tazi makaimba nikunanga hangu na muhapua kana choneji zviripindu nevamwene vatetembe vo ino provinsi Sofala vatetembe kama vanambirikira kureva kuti nguwapi mutetembe kana muimbi mungananga kuti inini zvakade ndingavhula ushepe wangu muno Msofala
2: Unanga wanga vula na chapeu mokulinda be tinoti tese tinolija so tinosiani manera kulija
1: então anolija ndiena anonga ali pambeji
0: ungananga kuti ini ndini chokade uwanondinyisa
1: mutambo bola ndiwi anogolesa
0: zvakata ndiana namugolesera
2: ya apa nini wandaona kuti ndinotakao nyara naeu epa nini wandaona memo ndi madara ya
0: zvingaita todile ngoma yake
1: madara si madara waimbi
0: waimbi
1: ya nini

0: Mimo mumbo jake, mimo nata jiendi baya mwini. Waimba jiro kwajo, porque kuimba, ndi kuimba jiro jino gostari vandu, jino pulkira vandu, jino pangira vandu. Asipi kuimba, kuimba baruyu kuti vandu watambe songo kutaka ja kuma viola iskana leo liliresi. Mumbo jikana garano leo. Ninga nini ino nitakatila maningia inanga unganduona nukweza nitikenda koveja musoku. Ya
1: ndizi kuponesa
0: muzi wangu iwe unoseka ena kenda kuita dinye
1: chakadi
0: mangwane ndipona paononga uchimufamba uchimuzona kana uye ipo wakanyumba kumo wakanyumba au wakamba asikukamba ndishona zviya zvawaiseka
1: ikutatanyara
0: ya tutatanyara ya agora wakamba wakamba galira nyara udumwa unaro shikaiti basa lilese ndinouya dini
1: apanesa
0: ya
1: Mkuru kene kamo zino ngatisa kamo ngoma yo madala kukumbihwa kamo na baba apa Boisi na mpula mtetembewa kamo Vananga kuti ii mumbo kamo mumbo uwalo wa madala Unundi baya mwe wangu Ngatisa ngoma yu wangu